0: dia ngulung kayak woi woi orang ada kau kurun tuh dari rumah lah cicit lah mereka perwala.
1: Language warning, Triple J. Wake up, 8 o'clock, get